0: Paham ya, Pak Tomki? Apa sih?
1: Terus, cap, box, dan sticker bag. Thank you, yang terakhir.
2: That's a lot of IQ.